Dengan sampai bila-bila ini adalah jam yang ketiga hebat bersama anda semua. Alhamdulillah, terima kasih masih setia bersempaan. Ada yang dah mula bekerja sekarang ni kan, selamat hari bekerja. Selamat bekerja kepada semua sekali kan. Ada yang masih berada di rumah untuk istirahat kan, selamat beristirahat. Ada juga tengah makan sekarang ni, selamat menyambut selera kan. Mana yang memandu sekarang ni, tetapi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti biasalah kan, sebelum keluar rumah kan, pandu kenderaan kita, periksalah kenderaan dengan sebaik mungkin. Tengok macam mana lampu okey ke tak, brake macam mana, berfungsi dengan baik ke tak, tayar okey ke tak, selamat tak digunakan di atas jalan raya. Pastikan semuanya baik-baik aja, insyaAllah. Kita nak berada di atas jalan raya tu baik-baik aja kan. Jadi Pak An menunggu, kalau pendengar-pendengar semua ada info trafik di tempat-tempat anda, semua nak kongsi dengan Pak An, betul WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

26.95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

lagi sekali Pak Ana ingatkan kepada anda semua, kalau ada adik-adik, anak-anak kan berbakat dalam nyanyian, mungkin inilah peluang yang baik untuk adik-adik kita kan, yang berumur 7 hingga 12 tahun. Boleh cuba untuk uji bakat pencarian bintang kecil Negeri FM. Okey, jadi khas untuk warga negara Malaysia saja. Okey, jadi uji bakat akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Miaran Tengku Muhammad, iaitu di konti sinilah kan, di bangunan kita inilah. Jadi para pendengar semua boleh datang bawa adik-adik, anak-anak kita untuk cuba uji bakat kalau minat dalam bidang nyanyian kan. Jadi peserta hanya perlu membawa ni je, sijil kelahiran ataupun my kit, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Okey, jadi peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi dengan minus one. Alright, jadi kepada ibu bapa kat luar sana kan, abang-abang, kakak-kakak yang ada beradik kat luar sana tu, jangan lepaskan peluang ini. Mana tahu kan, inilah kata tu peluang yang baik untuk si kecil menyelahkan bakat mereka, insyaAllah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh follow dulu kita punya media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok, ataupun boleh hubungi talian 017-726-5907. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Baiklah pendengar semua, nanti tepat pukul 9 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan selepas itu kita sambung balik bersama saya Fana Asri untuk jaman terakhir dalam Radar Pagi. Teruskan layan Pak Anugerah FM. Ingat sampai bila-bila.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jangan lupa untuk senyum hari ni kan. Macam mana pun ada yang penat ke, ada yang letih ke kan, ada yang diuji dengan macam-macam ujian kan. Basic senyum dulu kan, InsyaAllah segala masalah akan selesai kan. Mana yang bekerja tu mudi-mudi, hari letih baru nak start kerja ni Pak An kan, penat hari ni Pak An, macam mana ni Pak An. Okey, mulakanlah hari anda dengan bismillah. Itu yang paling penting sekali, okey. InsyaAllah kerja dengan ikhlas, okey. Happy-happykan hati tu. Walaupun tak happy tapi kita kenalah buat-buat happy kan. Daripada kita buat-buat happy tu, jadilah kita happy betul-betul lah. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Apa pun, kita kena serta positif untuk hari ni kan. Apa yang dikejarkan, apa yang diusahakan, InsyaAllah akan dapat nilai yang baik kan, akan dapat hasil yang baik. Yang penting ikhlas daripada hati. Itu yang paling penting sekali, okey. Kalau nak kata penat ni, semua kerja penat. Tak ada kerja yang tak penat kan. Letih, nama pun kerja kan, mencari duit. Kita ni kalau tak kerja kan, macam mana pula kehidupan kita nanti kan. Apa pun, saya doakan semoga yang terbaik untuk semua sekali, okey. Saya Farhan Hasim menemani anda untuk jam yang terakhir sekarang ni, jam 9.18 minit pagi kan. Jadi berdengar-dengar semua, kalau ada ucapan nak kongsi dengan Pak An kan, ada info cuaca, info trafik, seperti biasalah boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603 kan. Jadi kepada anda semua yang memandu sekarang ni, tetapi memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada kan. Yang mendengar juga sekarang ni di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia memori sekutu merindu daripada Spoon kan. Yang request lagu ni pendengar setia kita Feby. Terima kasih banyak. Kata tu terasa sedih kan. Jangan sedih lah Feby. Semoga baik-baik aja. Kita doakan setiap apa yang diuji tu, setiap apa ujian kita tu, mesti ada jalan penyelesaian dia kan. Selepas hujan pasti ada pelangi. Itu dia kan. Jadi pendengar semua yang mendengar sekarang ni di 926, 95.7 dan juga 107.7 kan. Itu dia frekuensi utama Negeri FM. Ada yang tanya Pak An kan, mana yang tak jelas dengar yang jauh-jauh daripada sekitar Lembah Klang ke Kuala Lumpur ke Selangor ke kan, dah sampai Johor Bahru semua kan, mana yang tak jelas kan, dah pilih frekuensi ni tiga-tiga tu tak jelas juga, pecah-pecah kan, boleh download RTM Click kan di telefon minta anda dekat smartphone kita kan, ada App Store ataupun ada Play Store, boleh download RTM Click kat sana, boleh dengar secara online di mana saja anda berada. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia warisan wanita terakhir. Lagu yang terakhir untuk pagi ini kan. Terima kasih mana yang baru join live. Faan, ada Apit. Ada Apit, ada Zia, ada Bibo. Hai Bibo. Ada Soleha, ada Zia, semua ada Satya, ada Melo. Terima kasih kepada semua sekali. Kan nak sebut satu tak dapat lah. Tapi terima kasih sebab join Faan kan. Alhamdulillah untuk pendengar-pendengar semua. Faan rasa dah selesai kerja. Faan baca di hujung rada pagi kan. Jadi sepastinya akan menemani anda dalam santai yang teman anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jadi jumpa pada hari esok seperti biasa pada hari dan waktu yang sama. Okey, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Jom kita dengan lagu Fazal Tahir, Ragaman. Assalamualaikum semua. Bye bye.

Hey, Assalamualaikum. Selamat pagi dan terima kasih kerana terus bersama dengan Nat dalam Santai di Negeri FM. Jadi, macam mana pagi anda hari ini? Ada yang dah kembali bekerja selepas cuti yang panjang. Ada juga yang masih menikmati suasana cuti sekolah bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi, apapun aktiviti yang anda lakukan ketika ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Jadi, sepanjang 4 jam kita bersiaran hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti, Nat akan temani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, perkongsian yang menarik dan ruang untuk anda berinteraksi bersama dengan Nat. Jadi kalau ada lagu yang anda nak dengar atau ucapan yang disampaikan, bolehlah hubungi Nat. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan mood yang baik, senyuman yang manis dan muzik yang menceriakan, yang pastinya hanya di Santai di Negeri FM di frekuensi kami 95.7, 92.6 dan 107.7. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru diperdengarkan lagu Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, nyanyian daripada Ain Shakira. Jadi saudara, sekarang sudah pukul 10.36 minit pagi. Jadi hari ini hari Rabu, 3 Jun 2026. Sekejap je dah masuk Jun kan. Jadi saudara, hari ini hari Rabu, kita nak membicarakan mengenai gaya persona. Jadi pernah tak anda perasan ada sesetengah tempat kerja ataupun sekolah yang suka menetapkan warna pakaian tertentu mengikut hari? Jadi sebenarnya amalan memilih warna pakaian ni mengikut hari sudah lama diamalkan, kerana dikatakan setiap warna mempunyai aura dan makna yang tersendiri. Jadi sebagai contohlah kan, warna putih yang sering dikaitkan dengan hari Isnin, sebab warna putih melambangkan permulaan hari yang bersih, tenang dan profesional. Jadi sesuailah untuk memulakan minggu itu dengan semangat baru selepas berehat pada hujung minggu. Jadi itu hari Senin. Jadi hari Selasa pula, ramai yang memilih warna merah atau warna merah jambu, sebab dikatakan warna tersebut mampu menyelahkan lagi keyakinan diri kita, semangat dan juga tenaga positif ketika menjalani tugas harian. Jadi menariknya saudara, walaupun tiada bukti saintifik yang mengatakan warna tertentu boleh mengubah nasib seseorang, ramai yang mengakui pemilihan warna ni sebenarnya boleh mempengaruhi emosi dan keyakinan diri kita sendirilah. Jadi saudara, jadi apa warna pakaian yang anda pakai hari ini untuk pergi kerja ataupun pergi mana-mana lah. Macam nak hari ini kita pilih warna krim. Tak tahulah nak kata hari ini hari macam mana, hari slow pace lah hari ini. Hari ini kita bertenang je, jadi kita pakai warna krim. Adakah sebenarnya warna yang anda pilih untuk pakai hari ini adalah secara kebetulan ataupun memang warna pilihan anda? Apapun pilihannya, yang penting kita selesa dan kita yakin

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan

0: menawarkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Satu nyanyian daripada Azmi Saad. Baik, saudara, kita masih lagi berbicarakan tentang pesona warna pakaian mengikut hari. Jadi, tadi kita dah bagi tahu warna putih, kita ada bagi tahu warna merah jambu. Jadi, seterusnya kita ada warna biru pula. Jadi, warna biru misalnya sering dikaitkan dengan ketenangan, kestabilan dan kepercayaan. Jadi sebab itulah ramai yang sebenarnya memilih warna pakaian biru ketika menghadiri mesyuarat ataupun majlis rasmi. Jadi kadang-kadang diorang pilih warna biru gelap. Jadi nampak lebih menonjol, lebih tegas kat situ. Dan warna hijau pula melambangkan kesegaran. Walaupun bukan pokok, tapi warna hijau tu tetap melambangkan kesegaran pakaian kita. Dia juga melambangkan keseimbangan dan juga keharmonian. Jadi apabila kita melihat warna hijau ni, kita juga sering dikaitkan dengan rasa tenang. Sebab ia mengingatkan kita kepada alam semula jadi. Jadi betul lah nak cakap tadi, walaupun kita pakai hijau daripada kepala sampai ke bawah, kita bukan pokok yang bergerak. Kita sebenarnya nak timbulkan rasa tenang seperti alam semula jadi. Dan seterusnya kita ada warna kuning. Warna kuning ni ia sinonim dengan keceriaan, kreativiti dan juga tenaga positif. Jadi tak hairanlah warna ni sebenarnya, saudara, sering digunakan dalam pelbagai kempen yang bertujuan menyuntik semangat dan kegembiraan. Nak ceria pakai warna kuning. Kalau hari tu kita rasa macam gembira sangat, jadi warna kuning tu kita pakai. Tapi janganlah warna kuning terang, nampak pelik pula. Warna soft-soft, nampak kita macam orangnya lembut tapi ceria. Dan kita ada juga, tak ketinggalan, kita ada warna hitam. Warna hitam pula orang kaitkan dengan elegan, kematangan dan keyakinan. Sebab tu ramai memilih warna hitam untuk acara penting dan majlis rasmi. Dan hitam juga sebenarnya kalau untuk nat suka pakai sebab kita rasa tiba-tiba bila kita pakai hitam tu dia rasa lagi menyelah. Kita rasa warna kulit kita cerah bila kita pakai warna hitam. Tapi itu tu nat lah, orang lain kita tak tahu kan. Dan walaupun saudara, warna hanyalah sebahagian sahaja daripada penampilan. Kadang-kadang warna yang tepat mampu membuatkan kita berasa lebih yakin, bersemangat untuk menghadapi hari yang mendatang. Baik, itu sajalah sebenarnya persona, gaya persona kita mengenai warna. Ada yang boleh kita ambil kat situ, kita jadikan sebagai teladan untuk kita lah, jadikan kita panduan untuk kita meniti hari-hari. Semoga hari kita sentiasa ceria hendaknya. Baik saudara, teruskan setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Mencari keredaan Mua, nyanyi daripada Peacemaker. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 11:11 pagi. Jadi, dalam santai di Negeri FM ini, kita buka untuk permintaan lagu daripada anda semua. Jadi, mana yang berminat untuk lagu mereka diputarkan berserta dengan ucapan yang menarik untuk nak bacakan, boleh hantarkan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang 012-603-0603. Jadi pilihan lagu tu kenalah berserta dengan ucapan yang menarik. Mana tahu nak tujukan pada keluarga ke, mungkin hari raya hari tu tak dapat balik, mungkin nak bagi ucapan ke, mungkin hari ni juga adalah hari jadi orang yang anda sayangi. Jadi boleh hantarkan, InsyaAllah Nat akan baca. Dan mana yang berkelapangan sekarang ni, boleh tontonan menerusi live TikTok di Negeri FM Official. Boleh tengok kelata kami dekat dalam konti ni. Nak ditemani dengan pelajar intern kami, Teha. Jadi mana yang berkelapangan boleh masuk, sama-sama kita borak santai daripada pukul 10 pagi tadi, insyaAllah sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi teruskan, saudara, bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila

Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Cinta dan Dunia, nyanyian daripada Duo of Ballad. Dan lagu tadi adalah permintaan datangnya daripada Izzy Hanis. Izzy Hanis nak minta dengar lagu Cinta dan Dunia untuk semua kawan-kawan dengan ucapan, jangan lalai dengan perkara keduniaan kerana satu hari nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini untuk ke alam yang abadi. Baik. Dan seterusnya, saudara, kita baca ucapan yang kedua, datangnya daripada Jami. Jami datangnya daripada Subang Jaya, nak minta lagu Bunga Teratai dari nyanyian Opi untuk hiburan semua dengan ucapan, jadilah seperti bunga teratai walaupun tumbuh berakar di dalam lumpur yang kotor, bunganya tetap mekar dengan bersih di permukaan air. Terima kasih DJ Nat, katanya. Sama-sama. Jadi tanpa melengahkan masa, kita putarkan lagu seterusnya, Bunga Teratai, nyanyian daripada Opi. Semoga terhibur.

0: Kau ni apaan?
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: 92.6 95.7 107.7.
9: Nombor apa tu, Cuk?
8: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
9: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
8: Saya pun suka. Dengarlah.
9: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

cinta yang tersisa, nyanyian daripada Chris. Dan sebentar tadi nak telah putarkan lagu Rindu, nyanyian daripada Bagio. Jadi dua lagu tadi adalah permintaan dari kita punya pendengar Negeri FM di TikTok, di live TikTok kami. Kat sana pun boleh buat permintaan lagu juga. Jadi banyak sebenarnya lagu-lagu permintaan dia yang ada, yang kita dah masukkan dalam playlist. Jadi harap bersabarlah semua, ikut turutan lah. Dan saudara, kita nak baca ini bukan ucapan lah. Kita ada Abang Zaki kita, Zaki Jenal 66. Dia suka sangat berpantun. Jadi pantun ni pun hebat.

hebat semuanya. Jadi kita tak nak lah orang kata tak baca dia punya pantun sebab pantun dia hebat. Jadi kita bacakan dahulu. Pantunnya berbunyi macam ni. Assalamualaikum DJ Nat dan Teha. Selamat bertugas. Saya Zack. Pantun saya berbunyi. Petang hari berbalas pantun. Ternampak pula burung terbang tinggi. Amalkan sikap bersopan santun. Kemana saja kita pergi. Terima kasih DJ Nat dan Teha. Sama-sama. Abang Zack suka melayan kita berpantun dalam live TikTok ni. Terima kasih Abang Zack. Dan mana yang ada dalam live sekarang ni? Dalam live Negeri FM official. Terima kasih. Kita ada Heavy Rock Production. Kita ada Zack. Kita ada juga Kawasaki, banyak lagi sebenarnya. Terima kasih diucapkan kerana sudi temankan kita hari ini sampailah pukul 2 petang nanti. Dan juga kita ada juga komen. Kita ada komen daripada pendengar kita di Rumah Biru kita di Facebook Negeri FM Official juga. Kita ada James Pengiran, kita ada Timbo Tawau, Bakar Madin, Ramli Lee, Abang JJ Gemas. Kita ada Shida, kita ada Sadin, Hajah Halijah Hamzah, kita ada Apu, Abdullah, Pak Yo Senai dan Aino Jaafar. Jadi terima kasih mana yang telah tinggalkan komen untuk Nat bacakan. Untuk like juga tu terima kasih diucapkan. Baik saudara, kita teruskan dengan pilihan lagu seterusnya. Kita ada lagu Mengusung Rindu daripada Spin dan kita ada Permata Seni daripada Zul Asri Muhammad. Jadi semoga terhibur bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeah.

seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, yeah, lagu yang mengamit memori di zaman muda remaja dahulu. Rindu serindu-rindunya nyanyian daripada kumpulan Spoon. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 12.11 minit tengah hari. Masih lagi bersama Nat dalam Santai di Negeri FM. Dan sebelum kita meneruskan dengan lagu seterusnya, Nat nak kongsikan ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Terutamanya lah untuk Seremban lah. Seremban, Port Dickson dan sekitarnya. Jadi secara keseluruhannya, cuaca dijangka baik daripada pagi tadi hinggalah ke malam tanpa hujan. Jadi bagi yang ada urusan di luar ataupun ada aktiviti bersama dengan keluarga ataupun sedang dalam perjalanan, cuaca nampaknya cukup mengizinkan. Jadi suhu pula dijangka di antara 23 darjah Celsius sehinggalah 34 darjah Celsius. Jadi walaupun tiada hujan, cuaca pada waktu tengah hari dan petang dijangka agak panas. Jadi jangan lupa untuk minum air secukupnya dan kurangkan sedikit aktiviti di bawah cuaca panas untuk tempoh yang agak lama. Jadi apapun, semoga urusan anda hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Teruskan bersama dengan Nat di Negeri FM yang semestinya di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Muzik terbaik untuk menemani hari anda hari ini. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Siapa Aku nyanyian daripada Status. Dan sebelum itu kita telah putarkan lagu Mengapa Dikenang Mengapa Difikir, nyanyian daripada Herman Tino. Baik saudara, kalau anda masih lagi mencari lokasi menarik untuk diluangkan bersama keluarga pada hujung minggu ni, Nat ada satu cadangan untuk anda. Jadi bermula pada 4 hinggalah 7 Jun ni, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Prelude Pesta Port Dickson 2026 yang berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi ada pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung, termasuklah lebih 60 vendor makanan dan minuman yang menawarkan pelbagai pilihan juadah untuk dinikmati. Dan selain itu juga pengunjung juga boleh menyaksikan persembahan pentas, hiburan, konsert dan pelbagai aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi, kalau anda merancang untuk bersantai sambil menikmati suasana pantai yang menarik, Bolehlah masukkan Prelude Pesta Port Dickson 2026 dalam senarai destinasi anda pada minggu ini. Jadi kita ajak keluarga, ajak rakan-rakan dan orang tersayang untuk sama-sama memeriahkan acara ini. Jadi jumpa semua di Pantai Batu 1 Port Dickson dari 4 Jun sehinggalah 7 Jun nanti. Baik saudara, selepas ini kita ada lagu Merenung Bulan daripada Aisyah. Selepas tu kita ada lagu Iqra, nyanyian dari Raim Laut. Betul ke tidak betul? Ini rasanya daripada Indonesia. Dan selepas itu juga kita ada lagu Hanya Pada Muzoso. Kita ada lagu Kasih Kita Aisyah dan Mengintai dari Tirai Kamar daripada Exist. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, dan selepas itu kembali bersama dengan Nat dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Syasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 sudah dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat peluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sambil kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemapanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita berdekat wangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicanangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di Simpang Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kira senang jua. Mila tu mak, apa nak jadi jadilah.

Baik, saudara, ada anak-anak yang berbakat dalam nyanyian. Inilah peluang untuk mereka menyelah. Negeri FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Dan uji bakat akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2026 bermula jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jadi peserta hanya perlu membawa salinan CJ kelahiran atau MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Dan menariknya, saudara, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi dengan minus one. Jadi ibu bapa jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil, dan mungkin mereka lah sebenarnya bintang masa depan yang bakal menyinar. Jadi untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial rasmi Negeri FM official atau boleh hubungi talian 017-726-5907. Teruskan setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4.

10 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Alhamdulillah, tak terasa dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang terus setia menemani Nat sepanjang siaran, yang menghantarkan salam, berkongsi cerita dan yang terus memilih Negeri FM sebagai teman anda. Dan sebelum kita mengundurkan diri, Nat nak tinggalkan dululah sebuah pantun yang kita sempat karang untuk anda semua. Pergi ke pekan membeli keranji, singgah sebentar di tepi telaga. Jika ada umur yang panjang lagi, kita bersua di udara yang sama. Ewah. Baik, saudara. Jadi, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, pandu kenderaan dengan cermat dan luangkan masa yang berkualiti bersama dengan insan yang anda sayangi. Jadi, nak memohon untuk, mohonlah mengundurkan diri. Teruskan setia bersama dengan Negeri FM, semestinya semestinya radio pilihan anda semua. Jadi assalamualaikum, dan nak tinggalkan anda dengan lagu Secangkir Madu Merah, nyanyian daripada Emelina dan Syida. Semoga terhibur dan selamat petang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Nagari FM. Alhamdulillah, bersama lagi kita macam biasa. Yang pastinya kan ke stesen yang sama 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah tiga gelombang utama siaran Nagari FM. Dan boleh juga mendengar melalui ataupun secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Itu dah, syukur Alhamdulillah. Untuk hari ini 3 Jun 2026, bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, selesai bertemankan Nadia, izinkan ayo pula lah Nen Terbabur nomankan sehingga pukul 6 petang dalam Moncak Petang.

0: Hai, saya Dr. Shaker Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Moncang Potak.

hiasan teman daripada Azrul Amani. Kalau dah hiyo kan, kalau dah khabar okey, kenapa masih rasa sangsi Kate? Baik, dah pun 2-4 boleh minit potang. Selamat potang kepada semua. Semoga semuanya okey-okey ya, sehat-sehat, dipermudahkan segala urusan jual lah. Yang bertugas, selamat kembali bertugas hari ini. Dan ada juga yang kira masih lagi menyambung cuti. Wah, untunglah dapat macam ni. Apapun, terima kasih menjadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Walau apa jua lah kan, walau di mana saja berada dan apa jua lah yang sedang dilakukan petang ini ya. Semoga yang sehat bertambah lagi ceria, yang tidak berapa sehat diberi kesehatan segera. Itulah doa kami warga kerja Negeri FM yang sentiasa minta baik-baik sahaja kan. Baik, potang ini kepada yang lapang, bolehlah kita burak sama-sama. Kok maunlah, ayo buka talian kejap lagi ya. Moncak potang, osah moncak.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Moncak putang, osah moncak

Gori FM Moncak Potang. Hai, terima kasih King Said. Selamat potang jiwa mandangan Gori FM. Alhamdulillah, yang memandu sekarang ni, berhati-hati jaga jarak kenderaan anda. Jangan rapat-rapat bona, takut nanti brek terbabah dan menjajah. Salah, brek menjajah langsung terbabah macam tu. Terima kasih jadikan Gori FM Jua lah kan. Perjalanannya tu sentiasa diisi dengan lagu-lagu yang disiarkan oleh Gori FM dan juga informasi yang ada. Itu deh kan. Untuk hari ni kan, makanya hari Rabu 3 Jun. Hari apa kat itu? Hari ulang tahun ke? Selamat ulang tahun kelahiran lah diucapkan kepada yang nyambut hari ni. Yang keberapa? Tambah angka. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Diberikan kebahagiaan, keceriaan sentiasa. Bersama-sama keluarga tercinta dan juga insan-insan sekelilingnya. Senyum-senyum lebar, senyum-senyum sorang, dapat hadiah, dapat ucapan. Ada yang kebah tak dapat hadiah, dapat ucapan pun dah cukup besar ketik. Hai Zarul, waalaikumsalam, selamat potang jua. Baik, untuk petang ini nak ngajak pendongan ni burak-burak sama-sama, boleh ke? Kan, memandangkan kira hari ni ada yang nyambut ulang tahun kelahiran, ada juga yang nyambut ulang tahun perkahwinan, ada juga yang nyambut ulang tahun pekerjaan. Katanya, oh pekerjaan mananya ini cukup ganap, 3 tahun contoh. Jadi setiap permulaan ni tu pasti ada yang kira mari inspirasi kat kita kan. Makanya apabila kita dah meningkat dewasa kan, marin sokocik-kocik marin kan, makanya diajar kita berdikari, macam contoh diajar kita berbasikal. Kan maknanya diajar kita bawa motor, bawa kenderaan. Ingat tak siapa yang mula marin tu? Siapa yang ngajar tu kan? Mana pendengar boleh kongsi tak? Kalau boleh, apa lagi? Tekanlah nombor, akunya ayo bori lah. Nombor taliannya yang boleh ditekan, yang boleh dihubungi. 675-3166. 675-3177. Siapa yang ngajar? Bawa basikal, kereta ataupun motor. Ingat tak? Dia tak mahu ni lancar tahu. Ya kan, lahir-lahir tahu pandai mawak. Tuan-tuan ada orang ni. Cuk kongsikan. Tipun ya. 675-3166. 675-3177.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

0: Izinkanlah daripada Zack Zakuan dan Tuah Azmi. Baik, izinkanlah pendengar untuk seketika ayo buka talian ya, makanya kongsi cerita. Tahu bawa motor? Tahu bawa basikal? Tahu bawa kereta? Siapa ingat jahat tu? 6753166 6753177 di talian. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya ada masuk dalam Penan tapi nama Pinat.
0: Oh, Pinat namanya. Sebanar-banai apa nama? Ha, Pinat tu nama nama media sosial
1: kat TikTok. Nama paling Nama betul Nur Syafinas.
0: Nur Syafinas, sedap nama. Macam guru vokal. Baik, no, Pinat.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu bawa basikal?
1: Tahu.
0: Siapa yang ajar?
1: Belajar sendiri.
0: Sendiri ngayuh?
1: Ya.
0: Ui, handa tu tu? Masa tu umur berapa tahun?
1: Jenis lasak. Umur dalam 9 tahun.
0: Oh iya? Macam mana boleh semangat nak belajar sendiri tu? Nengok siapa?
1: Tengok abang-abang.
0: Tercabar kaso eh.
1: Ya, betul.
0: Itu deh. Makanya sendirilah belajar. Kalau orang ajar confirm pinat tak apa. Abang ajar mesti takut.
1: Ya, kita bukan jadi penyabar.
0: Dia bukan penyabar kan. Kono marah sikit, kono cubit dah mula mengajuk. Kan? Sebab tu yang belajar sendiri tu.
1: Ya.
0: Faham. Baik, terima kasih Pinat.
1: Sama-sama.
0: Itu deh Pinat TKW. Tahu buat bersikap, belajar sorak. Wih, handa. Yang lain macam mana pula cerita itu? Mula-mula, Marin kan tahu bawa basikal, bawa motor, bawa kereta, kopok-kok. Siapa ngajar? Ingat tak?

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Lagu FM ingat sampai bila-bila. Mana yang handa ngayuh basikal, makanya eloklah, untunglah kan. Cerita pasal basikal ni kan, fakta menarik tentang basikal ni ayuh nak kongsikan. Basikal ni merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia. Kan? Lain, basikal ni, berbasikal tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara. Itulah eloknya berbasikal ni. Aktiviti berbasikal pula dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan kecergasan fizikal. Nampak? Bukan takat sahaja alam terpelihara, kesihatan kita pun terpelihara TKW. Baiklah, di talian menanti siapa pula ni? Halo, Negeri FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Nama dan Nel. Nama sebenarnya ini dia Marni Kek Mantin. Batu 8.
0: Oh, Nel Mantin. Baik. Cuaca macam mana Kek Mantin sekarang?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah. Secerah Nel lah ni hatinya.
1: Alhamdulillah. Secerah. Secerah Nel terbabu juga.
0: Aduh deh, amin. Cerah hendaknya kan. Tak cerah muka, cerah masa depan. Tak cerah masa depan,
1: amin.
0: Cerah harapan. Baik, Nel. Nel boleh bawa apa ni?
1: Bawa basikal boleh.
0: Bawa basikal boleh.
1: Bawa kereta boleh.
0: Bawa kereta boleh.
1: Bawa motor boleh.
0: Ui, handa sabar sorabi bawa eh.
1: Yang last bawa lori kuju.
0: GDL dapat itu.
1: GDL ada, D2 ada, B2 ada, semua ada.
0: Allah. Baik, nak tahu. Tahu bawa basikal ni siapa mula ngajar?
1: Berajar seorang. Sebab jenis yang dogi masuk kocik-kocik, tomboy sikit kan.
0: Maknanya perangai ikut laki gane. Berani. Baik. Lepas tu beralih pula ke motor. Dah besar sikit. Siapa pula yang ajar?
1: Motor tu motor abang pakai. Masa tu biasalah motor lama kan. Orang cakap motor 70-an. Berani-berani dah bawa. Kita di tahun 70-an pun masa tu dah jahanam.
0: Abang pun sendiri juga mandai-mandai.
1: Tanya-tanya dengan abang macam mana nak pasang ni. Kau buka enjin, lepas tu kau masukkan gear, lepas tu kau tekan kelas.
0: Cuma tanya je gear kat mana, minyak kat mana, throttle bak kata itu.
1: Berani kan lah di. Ingat kau masuk longkang, rupa tak ada lah.
0: Oi, masuk semangat nampak eh. Lepas tu
1: masuk. Masa tu lepas tu kan kita tak pakai roti, tak bawa kereta. Lepas tu masa meniaga dekat pasar malam dekat Johor, laki buat hal dia tak nak hantar pergi pasar malam. Pandai lah kau hidup, dia cakap kan. Lepas tu dondam lah sikit mati. Kau cabar dia ni boleh lah. Kau Minang tak sah dengan kau. Belajar-belajar sonyak bawa kereta pergi ke. Biasalah kan, kita bawa lori, bawa apa kan, bawa peniaga kan, bawa van-van masa tu.
0: Oh, maknanya dek kerana kiranya cik abang tak ada masa nak melayan, itu tanam semangat sendiri belajar.
1: Belajar bawa kita kan. Masa tu baru dalam 700 kan, tahun 2006.
0: Sampailah kau lori pula.
1: Lori tengok tu. Orang jenis yang tak best lah bawa kereta, bawa van ni, anak cabar nak meningkat lagi.
0: Bawa lagi kereta kodang.
1: Bawa kereta besar lagi dah.
0: Handa. Tapi handa Nel, maknanya semua sendiri ya.
1: Itulah. Tapi itulah bakat orang kan. Kita ni jenis yang lasak. Bakat orang bukan. Tapi itulah nasi Allah bagi ujian. Macam mana pun kita hidup seorang je pun boleh hidup. Yang penting roti berkajuk-kajuk kan.
0: Maknanya hikmah. Hikmahnya apa yang jadi. Kiranya hasilnya Nel sekarang ni berjaya kata kan berdikari.
1: Itulah. Betul. Tapi itulah. Baik. Ingin nak beli lori ais tu. Tapi itulah. Bajet tak cukup. Tak apalah.
0: InsyaAllah.
1: Balik meniaga kocik-kocik balik lah. Tak apalah.
0: Kan? InsyaAllah. Ada joki sok tu ya. Terima kasih banyak Nel.
1: Sama-sama.
0: Tu dah hasil TKW. Tu lah kalau kiranya tak ada dan mendatangkan cabaran, Nel tak dapat lah mawak sampai ke lori dah. Moncak pun tak.

Itu dah gabungan suara Nuha, Bahrin dan Mimpi. Tajuk lagunya Malam-Malam. Baik, 6753166 6753177. Sedara, selamat Hari Basikal Sedunia. Hari ini 3 Jun 2026. Jadi sama-sama kita jadikan berbasikal sebagai aktiviti untuk sentiasa kokak aktif dan cergas. Kan? Adalah aktif, lepas itu pula sihat. Baik, tepat pukul 3 ada berita Negeri FM. Lepas berita Negeri FM, kita sambung semula burak-burak petang ini ya. Handa dia bawa basikal, handa dia bawa motor, handa dia bawa kereta, handa dia bawa lori. Siapa yang ajar tu? Macam mana boleh dapat tu? Tipun lepas beritakan kita sambung burak ya. Tipun jangan tak tipun, Negeri FM moncak petang.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashikin Harun. Bersiaran dari puncak tertinggi Malaysia pada ketinggian 4,095.2 meter dari aras laut. Itulah kejayaan yang dilakar pasukan Negeri FM apabila berjaya menamatkan misi menawan 8 puncak sempena sambutan 80 tahun RTM. Selepas menempuh pelbagai cabaran pendakian, pasukan Negeri FM akhirnya berjaya tiba di Lowe's Peak Gunung Kinabalu sekaligus mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya bersiaran secara langsung dari puncak tertinggi negara.
2: Alhamdulillah, kita dah sampai di puncak Kinabalu dan ini adalah Lowe's Peak ketinggian 4,095.2 meter.
3: Yap, dan kalau ada perasan dekat sini, inilah tempat warisan itu juga yang mana kami Negeri FM berjaya untuk misi bersiaran di 8 puncak ini, misi yang terakhir bersempena ulang tahun RTM yang ke-80.
2: Yap,
3: dan saja walau apa saja cabaran yang melanda, ini dia yang terakhir. Okeylah, alhamdulillah lah kan, dengan beberapa gunung yang kita dah berjaya naik dan inilah dia berjaya. Bersyukur, alhamdulillah.
1: DJ Amar dan DJ Fad. Kejayaan menawan Gunung Kinabalu turut melengkapkan siri pendakian 8 puncak yang dilaksanakan sempena sambutan 80 tahun RTM. Operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki berusia 78 tahun yang dilaporkan hilang di kawasan Kebun Sawit Felda Palung 3 Jempol memasuki hari ketiga hari ini. Mangsa dipercayai tidak pulang ke rumah selepas memasuki kebun sawit pada petang 31 Mei lalu, manakala motosikalnya ditemui di lokasi kejadian. Operasi SAR disambung semula pada pukul 9.30 pagi semalam dengan kawasan pencarian dibahagikan kepada 4 sektor melibatkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, rela serta sukarelawan awam. Setakat ini, mangsa masih belum ditemui dan operasi pencarian terus dipergiatkan.
0: NDC Nasional.
1: Dalam era kecerdasan buatan AI yang berkembang pesat, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital bagi memastikan penyampaian maklumat kekal relevan dan berkesan, kata pengarah Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTAR Datuk Roslan Arifin. Tindakan membawa pulang air zam-zam dalam kuantiti yang banyak untuk dijadikan buah tangan boleh mengundang masalah apabila bagasi jemaah ditahan atau dibuka pihak berkuasa Arab Saudi untuk pemeriksaan. Demikian kata Timbalan Pengarah Operasi Pengendalian Jemaah Haji, Muhammad Rizwan Yusof. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata kerana seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti yang memiliki semangat kekitaan dan identiti tersendiri. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Meng.
0: NDC Nasional.
1: Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari binti Idris. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Nur Ashikin Harun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang pendengar yang baru saja berjinak-jinak kita nongak Nogori FM ni. Dapat tadi siaran tarui dah tak beralih. Salam kenalan. Ya, kembali bertemankan ayah nen terbabu. Lepas nongak berita pukul 3. Baik, sambung balik burak-burak petang ini. Tahu dah bawa basikal. Tahu dah bawa kereta. Tahu dah bawa motor. Siapa ngajar ada tu? Di talian 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Dah ada ni, siapa agaknya? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Haji Ismail dari Calon.
0: Haji Ismail.
1: Ismail dari Calon Kedah.
0: Ataupun
1: Ismail Mat.
0: Ismail Mat dari Calon Kedah tu Calon dia. Hello. Orang Kedah layan Negeri FM no.
1: Alhamdulillah, baru dapat.
0: Terima kasih. Baik.
1: Lama
0: dah try no.
1: Dapat.
0: Baik, Cik Mael.
1: Ya.
0: Reti bawa basikal, reti bawa motor, kereta mana satu?
1: Boleh kereta lama tak buat, motor boleh buat motor.
0: Tapi nak tahulah motor tu dulu belajar dengan siapa ajar Cik Mael?
1: Motor 70 dulu belajar, bawa.
0: Sendiri ke ada orang ajar?
1: Bawa ni rei dia sekolah. Sekolah dia belajar kat rumah.
0: Mula belajar kat rumah.
1: Bawa lah. Lepas tu belajar lesen.
0: Dah tahu bawa sikit-sikit pergi ambil lesen.
1: Dah bawa sikit. Ambil lesen. Test JPJ
0: Baik.
1: Mula mutu dulu mula. Kena tu bawa kereta.
0: Tu nak tahu masa belajar dulu. Masa baru pandai bawa motor. Ada sejarah apa-apa ke? Jatuh ke apa ke? Kenangannya?
1: Motor tu jatuh kaki kiri.
0: Kaki kiri?
1: Kaki kanan. Kaki kanan. Buat nombor 8.
0: Kaki kanan?
1: Kaki kiri.
0: Maksudnya motor tumbang ke belah kiri?
1: Tak tumbang lah. Jadi sengen. Jatuh kaki dia tak pas lah.
0: Berapa kali ambil lesen?
1: Dua kali
0: baru lulus nak?
1: Kali yang kedua lulus ya.
0: Kali kedua lulus.
1: Nombor 8 tu ya silap.
0: Nombor 8 tu tak berjaya.
1: Tak berjaya, jatuh kaki.
0: Tu dia. Mana tambah modal ya?
1: Saya dah modal sikit ya. Ya dulu.
0: Iyalah, dulu berapa ambil lesen dulu?
1: Dulu 100 dia, tadi 80 lah 200 setengah tu ya. 200 setengah dulu.
0: Tu dia kan?
1: Dulu.
0: Lama-lama lah. Yalah, dulu sekarang jauh beza lah, no?
1: Dulu. Baik. Dulu jatuh kaki, dah reta pula. Reta pula. Dah bukit. Dah bukit, dah kota balik.
0: Gagal. berapa kali ambil lesen kereta?
1: Lesen yang teh pula. Teh tu tak lulus. Bukit tu tak lulus kota balik. Lepas tu teh pula sekali, ya?
0: Sekali mana naik bukit tu berapa kali hujur?
1: Dua kali, masuk kali kedua.
0: Masuk kali kedua baru lepas.
1: Baru lepas dia nak first time balik.
0: Tu dia memori.
1: Masuk dia kita balik ni pasti. Dia naik bukit dia ada embrek, tak ada embrek.
0: Tak tarik.
1: Mati injek dulu ni. Mati injek, lepas tu start balik tu. Start balik tu dalam gaya dia first time balik belakang. Tak lulus ya?
0: Tak lulus lah, dia gagal lah.
1: Yang kedua tu, alhamdulillah lulus. Kedua tu kaki dah imbang lah. Tak seimbang kaki.
0: Ingatlah tarik handbrake semua.
1: Masa tu pakai manual lah.
0: Ya, betul. Baik.
1: Pakai manual tak ada auto ke masa tu.
0: Baik, itu dia. Kan waktu tu umur berapa tahun? Ingat lagi tak masa ambil lesen?
1: Waktu 30 lebih lah.
0: Lewat jugalah dah ambil lesennya.
1: 30 lebih lah lewat kita.
0: Kumpul modal.
1: Baik. Masa tu kereta pun murahnya.
0: Yalah. Baik.
1: Motor pun murahnya. Masa tu test pun mudah ya masa tu.
0: Itu tak dia. Baik. Terima kasih Cik Ismail kongsi cerita no.
1: Sama-sama. Jumpa lagi ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus.
1: Baba de, sana ada cuaca di N9 lagu mana cuaca?
0: Negeri 9 okey cuaca.
1: Ini jangan hujan.
0: Oh ya ke? Okey, apa pun hujan. Apa pun terima kasih terus dengar Negeri FM nah.
1: Ha, sama-sama.
0: Iya. Sama-sama. Itu okay. Dia. Baik. Ha, terima kasih Cik Mai.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Moncak potang, osa moncak eh.

0: Eh, pendengar, tekan-tekan lah. Nombor dah bagi dah. Khabar tadi nak tipun. 6753166 or 6753177. Tapi kalau sagat, boleh hantar ke WhatsApp Onti jugalah, ya. Di nombor 012-603-0603. Ini daripada Angah katanya. Saya marin belajar motor. Atau wih terang kek tayar depan kata. Langsung tertungik. Sorry, tak ada dah. Tapi nak tahu jugalah kan, sejauh lama mana sorry itu kan. Dan banyaklah cerita di sebalik kita belajar bawa motor marin kan, bawa kereta mula-mula marin, bawa motor bawa basikal mula-mula marin kan. Tu nak tahu, nak nongah cerita itu. Ada yang ambil lesen sampai 2-3 kali, bawa puluh kali terkawai tak pas-pas. Naik sorry dah, naik give up kata orang bilah itu. Baik, selamat petang Siti Asmah Juo. Itu dah kan. Baik, ayo nunggu ni. Ada ke tak ada? Kalau ada, cuba khabarkan ada. Kalau tak ada, tak apa. Ayo tunggu Juo. Mana dah? Hello, Nagori FM. Siapa tu? Hello. Oi, putui. Tak apa. Yang mau tanya, ada yang usaha untuk nombor talian Nagori FM ni. Ha, ya. Baik, dalam pada masa yang sama juga hari ni 3 Jun, saudara kan? Betul ke tidak? Hari ni 3 Jun, ingat tak? Ingat tak? Makanya hari ni Rabu merupakan hari larian global juga. Selamat hari larian global. Kekal cergas dan sihat. Janganlah sesekali berhenti berlari sehingga ada, sehinggalah kita sampai ke destinasi. Berlari untuk sehat tekau, ya. Asalkan keluar polo. Baik, di talian. Halo, Nagori FM. Siapa tu?
1: Halo, Bro Is.
0: Bro Is. Bro Is dari mana ni?
1: Dari Tampin.
0: Dari Tampin, cuaca okey?
1: Dekat ni, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bro Is. Nak kongsi cerita. Boleh apa, pandai bawa motor ke, kereta ke, basikal ni?
1: Tiga-tiga pandai.
0: Baik, mula-mula kemarin belajar bawa apa?
1: Bawa basikal.
0: Bawa basikal. Siapa mengajar?
1: Saya sendiri.
0: Sendiri? Berapa lama tempoh itu dapat ngayuh laju tu?
1: Saya nekat di hati. Saya tengok orang buat. Lepas saya cuba buat, saya bawa.
0: Oh, Cik Bro, minta tu tutup dulu radio tu. Menjarit dah. Dia berabut bunyi tu kan? Okey, baik bro. Lepas tu, berapa lama tempoh belajar tu bawa basikal?
1: Saya belajar ke nekat satu hari ya, tak sampai pun. Saya nekat. Saya cuba buat basikal tua dulu kan. Basikal tua tu kita pegang dia punya tempat duduk kan. Dayuh lah.
0: Kayuh sebelah. Lama-lama.
1: Okey.
0: Dapat. Jadi yang palang ngayuh sengit tu ke atau macam mana basikal tu?
1: Ngayuh sengit lah mula-mula dulu.
0: Dapat bayangkan tu kan? Lepas tu meningkat besar sikit lagi, beralih ke motor.
1: Saya ambil lesen kereta tu.
0: Oh, tahu yang ambil lesen kereta? Handa.
1: Saya ambil lesen kereta pun saya sekali test lah. Masa tu saya duduk di Batu Arang, saya ambil di Syaram.
0: Mak weh, ay. Macam mana pula cerita ke situ tu?
1: Saya dulu tentu di sana Batu Arang.
0: Masya Allah.
1: Sekali test tu. Di minggu lepas tu saya ambil lesen motor pula.
0: Lepas ambil kereta, ambil motor.
1: Ambil motor pun sekali test je.
0: Sekali test. Handa ni ngimbang badan ni.
1: Kita nak berani kan, nekat betul-betul cekalkan hati.
0: Betul. Jadi setiap apa pun lah kan, perjuangan kita ni, kalau dah nekat lah namanya kan, apa pun jadi kan.
1: Ya
0: betul kita bro.
1: Kita nak cekal ke semangat tu kan, kita kena ni lah.
0: Ya.
1: Kalau anak-anak tak ayam tak payah.
0: Tu deh. Dia kena nekat bulat anati tu.
1: Nekat dengan bulat hati.
0: Betul. Baik. Terima kasih bro Is.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini dibawakan khas oleh Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Petang hari Mama Tik paku, Mama Tik tapi sungai bondang. Wahai pendengar, ayo tertunggu-tunggu. Tolonglah telefon sekarang. Di talian mau nanti siapa gak nyoni. Halo.
1: Halo.
0: Yo, siapa tu?
1: Pandak Desaru.
0: Pandak Desaru yang sentiasa ceria, terharu rasa.
1: Yo.
0: Ah, Pandak Desaru cuaca okey ke kat sinon?
1: Panas berdenting.
0: Panas berdenting. Ah, petang ini apa menu?
1: Dari makan kuih yo.
0: Dan kuih jo. Ayolah janji ada makan kan? Baik. Ah, ni macam mana Pandak ni? Tahu buat bersikah, motor, kereta, mana satu?
1: Saya pun tak roti ni. Bersikah, mula marin.
0: Ah, mula marin je lah. Tak roti sama lah. Ya pun macam tu. Betul?
1: Naik bersikah copo boleh lah.
0: Naik bersikah copo?
1: Bersikah tu yang kecil lah.
0: Yang kecil roda tiga?
1: Tak, roda dua lah.
0: Oh, roda dua. Oh, yang bersikah copo marin. Ah, tahu-tahu dapat tu yang apa, handa tinggi tu kan?
1: Ha, dah tinggi
0: tu. Ui, memang botol legend lah basikal tu. Ada lagi kah?
1: Tak ada, memang nampak tu.
0: Tak ada nampak tu. Habis pandaknya basikal mana di Umban kan?
1: Saya accident tu dekat depan rumah.
0: Allahuakbar, naik apa?
1: Naik basikal
0: lah. Lah, bila accident ni?
1: Atas tu, saya sekolah lagi.
0: Oh, lepas accident tu sehari lah mak basikal.
1: Sorry.
0: Oh, faham.
1: Masa saya nikah dengan arwah ni. Masa dia mengandung 4 bulan. Dia jatuh naik motor.
0: Naik motor, lepas tu jatuh pula?
1: Tak, dia ajar saya naik motor.
0: Oh, orang rumah je? Lepas tu berapa kali, berapa lama belajar tu?
1: Satu hari. Dapat lah. Pandai lah bawa kan.
0: Weh, semangat yang tersayap ngajar langsung dapat dari orang kan? Lepas
1: tu.
0: Lepas tu.
1: Dapat nikah dengan arwah, dapat anak seorang. Beli B3.
0: Apa dah?
1: Tanya dulu B3 ada.
0: B3.
1: Tak bayar tes B3.
0: B3, lesennya.
1: Ada
0: channel tak payah. Tak payah atas tahu ambil yo.
1: Biar 8 tahun dia pakai.
0: Ma, ai kawasan ni. Oh, makin sistemnya B3 ke lain?
1: Ha, B3.
0: Oh. Okay.
1: Arwah. Ayah saya cakap. Orang kayu lah dia.
0: Orang kayu?
1: Tahun RM10, tahun RM40.
0: Oh, kawasan ni. Lepas tu kereta boleh bawa tak ni?
1: Tak ada lah.
0: Oh, motor je lah.
1: Motor.
0: Pada
1: kereta tu, undang-undang.
0: Apa dia?
1: Tes undang-undang.
0: Tes undang-undang. Berapa lama tes undang-undang?
1: 3 kali baru pas.
0: 3 kali baru pas lah. Lepas tu dapat lah ni. Barulah handahlah bawa motor ni.
1: Sampai umur dah pencin main. Saya nak berikan motor jatuh dengan arwah ni.
0: Allah. Hai. Itu langsung sorry dah.
1: Motor tu anak saya ambil.
0: Tak bagi dah ayah bawa.
1: Tak payah. Ayah motor lah.
0: Yolah. Baik. Itulah tanda sayang ya. Baik. Terima kasih Pak Andak.
1: Ma.
0: Itu deh. Moncak potong.

0: Hentikan tragedi.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura yang makan apa tampi atau tu. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah golap tu kan.
2: Pote-pote itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak kan?

0: Baik, siapa sajalah pendengar sekarang ini yang mendengar Negeri FM, makanya ayo memang alu-alukan benar-benar lah ya. Ameh lah telefon alang-alang dah mendengar tu, cok kongsi cerita. Macam mana marin kan mulai belajar membuat kenderaan motor roda dua, roda empat dan sebagainya lah kan. Tentu ada sejarah itu yang buatkan senyum seorang, yang buatkan rasa macam kalau marin macam ni susah lah nak ambil kan. Ni jam nak mayangkan mudah. Baik, di talian menanti ni. Hello, siapa dia tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Saya Sam daripada Melaka.
0: Sam orang Melaka. Melaka macam mana?
1: Melaka panas lik-lik lah kat Nen.
0: Panas lik-lik mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Terima kasih layan Negeri FM.
1: Saya peminat Negeri FM lah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Sam nak tanya ni. Maknanya boleh bawa motor, basikal, kereta macam mana?
1: Tiga-tiga boleh bawa.
0: Wuih, hebat. Baik, mulanya bawa marin.
1: Boleh bawa basikal.
0: Basikal, siapa aja?
1: Arwah atuk dengan kita orang, adik-beradik, buat eksperimen, jalan.
0: Buat eksperimen adik-beradik? Buat macam mana?
1: Basikal palang, orang zaman dulu panggil basikal Jepun palang tu. Kita orang testing satu-satu, testing macam mana nak jalan, nak buat.
0: Maknanya mengkaji adik-beradik nak belajar buat basikal tok ni Marin.
1: Macam mana kita nak buat.
0: Sebabnya basikal tu berpalang, nak naik kaki tak sampai. Faham? Macam mana tengok atuk kayu selamba ya.
1: Dia mula-mula dia naik dulu tapak apa kaki sebelah dekat tempat kayuh tu. Tangan pegang handle dengan tempat duduk, tolak dengan kaki biar dia laju baru naik
0: tempat atas. Dia kayuh sebelah kaki tu. Napek bayangkan tu. Berapa lama mahir bawa sampaikan boleh duduk?
1: Tak lama, sekejap je. Setiap hari testing.
0: Maknanya setiap hari testing, kiranya tempoh berapa hari tu?
1: Dalam seminggu kita orang dah terer.
0: Dah terer boleh duduk atas bangku, atas tempat duduk tu. Wih, handa. Lepas tu dah meningkat puasa sikit, bawa motor pula.
1: Saya nak bawa motor, ambil lesen motor.
0: Ambil lesen motor berapa kali?
1: Lesen motor sekali, tapi pakai L tu 2 tahun habis.
0: 2 tahun.
1: Ambil lagi L lagi sekali.
0: Lah, gagal. Kenapa pula ambil L lagi sekali punca?
1: Saya tak ada masa, saya bekerja.
0: Ya Allah, tergantung.
1: Tapi boleh bawa motor. Saya pergi kerja naik motor tanpa L.
0: Yalah, tapi awak seorang lah, tak bolehlah bawa orang.
1: Ya, betul.
0: Lepas tu ambil P. Lamalah tangguh 2 tahun ya.
1: Lebih kurang masuk 3 tahun, 4 tahun baru ambil P.
0: 2 kali L 4 tahun jadi.
1: Dalam masa yang kali kedua tu, baru saya terus ambil lesen kereta. Saya belajar sekejap. Kemudian kita ambil dekat JPJ iCrew. Lepas tu saya dah boleh bawa kereta. Tapi saya tak pegang kereta dekat setengah tahun jugalah.
0: Masa tu tengah kenapa belajar?
1: Saya takut.
0: Takut. Punca mesti ada sebab.
1: Tak tahulah, tapi takut. Sebab pertama kereta kat rumah tak ada.
0: Tak biasa.
1: Tak biasa. Mak saya apa, dia bakar-bakar kendaraan kita. Masuk bawa kereta.
0: Bagi semangat.
1: Bagi semangat.
0: Lepas tu langsung terus berani. Dulu ialah kereta kita besar.
1: Sekarang sampai utara pun dah lepas.
0: Celah gigi yo kan. Baik, untuk kereta

0: lama pula testnya. Berapa kali?
1: Tak lama. Saya sekali je settle dah lepas.
0: Oh, kereta kau jap je. Motor je lah tertangguh sebab belajar. Ya.
1: Kerja.
0: Oh, kerja. Ayolah, kumpul duit lah. Lepas tu ambil lesen kereta kan. Maknanya macam tu, makin berdikari kan?
1: Ya. Yeah. Mak tak tolong apa-apa. Kita memang kumpul. Mm-mm. Ada terus buat.
0: Oh, dapat modal, barulah ambil lesen kereta. Kereta tak ada lagi ni.
1: Itu tak ada lagi ni. Tapi mak kata lepas SPM jangan buat apa-apa. Mm-mm. Pergi belajar dulu, ambil khusus komputer. Mm-mm. Lepas tu pergi ambil lesen. Ini tu semua diingau dia kata.
0: Masya Allah. Apa yang mak khabar tu topan kan?
1: Betul.
0: Ah, kereta kemudian tak apa. Yang penting lesen dulu.
1: Ya. Atau dia akhirnya dia pergi ke klinik hospital, saya yang bawa dia.
0: Masya Allah, itulah hikmahnya kan. Baik. Jadi maknanya anak boleh apa, mana mak pergi sekarang ni, anak ngantar naik kereta kan.
1: Okeylah.
0: Baik, terima kasih banyak Sam ya.
1: Okey.
0: Nak tahu dong. Assalamualaikum. Tahu dong anak Gori FM.
1: Terlalu kat ni, jangan risau.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Bye.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: kan.
1: Ya, kreatif.
0: Kreatif lah. Sambung lagi apa sopit udang tu. Kau buat sopit udang kan. Tapi kalau ada yang tahu ada Oktober. Bukan Oktober lah. Kira macam sopit udang tu yang depan panjang yang lagi ke depan kan. Lepas tu pakai peruel peruel mati. Pernah dengar peruel mati?
1: Tak mahu. Tak mahu. Nah, ya awak ni tak mengerti dari pakai keh tu dah.
0: Tu je.
1: Perempuan.
0: Yang kau jual macam ni. Budak zaman ni pun dah tak tahu dah peruel mati tu. Peruel mati tu.
1: Yang ayo tahu batu gerewel.
0: Perewel mati tu bila kayuh ke depan kan. Kalau letak lagi dua tayar ke belakang tu ke kanan tu boleh boleh gustan ke belakang.
1: Betul. Baik, jadi dipendekkan cerita sedap murah ni kan. Tapi itulah masa ni dah suntuk warna ni.
0: Yo boleh.
1: Mula makin tahu belajar buat bersikah tu sendirilah. Maknanya membengkauan.
0: Sendirilah. Sendiri memang tahu sendiri. Lepas tu buat motor pun kau nak tahu sendiri. Yolah kan. Nama ayah dulu. Lepas ngupi lantun tu kan. Kau lah kau nak bawa. Apa tu gotah segerap tu kan. Lantun tu bawa pistol. Nak pitimbang kau pun semua kau. Kau nak tahu tu semua di paso tu. Bukan lupa tu kan. Lepas tu pergi tes lesen ke perkambahau sama dengan nekat. Palung pe boleh tu tompek yang sama juga kan. Itu jam kono lulus sekali kau tak lulus kan, memang kau kono bahan lah ke solahan dengan kawan.
1: Tapi kita
0: apa penka pun nak kaki kau ni kan, bondo tu pun tak boleh lulus ke fungsi tu nak kau ni kan. Kita takut kono bondo tu.
1: Yalah, jadi dek takut kono golaan, makanya sekali tes yo.
0: Anak tahu atas titi tu berapa sekian kau, berapa saat kau boleh tahan kan. Kau boleh tak, kau tak kantoi, kau tahan bawah 8 sekian. Bawah 8 sekian memang kau kono lah.
1: Baik, tu dah cerita Ali punya sejarah makin belajar ya, ambil lesen. Apapun terima kasih banyak Ali ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanti telefon lain cerita lain pula ya.
0: Yalah.
1: Tu dah, terima kasih lah Li. Baiklah, nampak gayanya sampai sini aja lah talian untuk pendongang. Mana kita burak pasal bersikam, bawa motor, bawa kereta kan. Makanya insyaAllah lain kali kita burak lain cerita lain pula ya. Kau nak sambung lah, insyaAllah kita sambung minggu depan kau. Tengoklah macam mana kan pakat-pakatnya. Apapun, terima kasih kepada semua yang nalipun. Tori dongan Nagori FM. Ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia saudara, daripada Judika sampai kau jadi milikku. Itu tajuk lagunya. Alhamdulillah, dah pun nak ampek 20 minit potong.

Saudara dikongsikan waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson, maksudnya 4:38 minit petang. Untuk seterusnya zon 2 iaitu Jelebu, Kuala Pilah, Rombau, maksudnya 4:37 minit petang. Zon 1 daerah Tampin dan Jompo, maksudnya 4:36 minit petang. Bagi menantikan azan berkumandang di ruang udara Nagari FM menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Seremban, jadi izinkan ayo berkongsi kata-kata dan tentunya harapan ayo tak ada lain, makanya mudah-mudahan andalah memberi manfaat sesama kita. Hari-hari yang kita tempuh, usia bertambah-tambah, makanya tidak pernah berkurangnya angka. Dan sadar, ada juga yang tak perasan, lahir meningkat dah umur tua dah rasa kan. Jadi kita ni makin tua makin sadar, kalau dalam pada itu kan, sadarlah kita ni. Maknanya tak perlulah beriobana nak membuktikan apa-apa ke orang lain. Hidup nak tenang, tak nak tekanan. Apabila tak ada tekanan, makanya kita rasa mewah. Jadi untuk itu, berilah tumpuan untuk perbaiki diri. Kita jaga kesihatan dan sayangi orang-orang terdekat yang telus. Jadi baginya cuma angin lalu yang akan, yang tak perlu dipikir sampai stres. Makanya kita habiskanlah sisa usia yang ada dengan memikirkan tentang ketenangan diri sendiri dan untuk insan-insan yang telus yang berada di sekitar kita ni kan. Apapun, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui segalanya, Allah tak pernah tidur. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan dimakbulkan doa semua kan, dalam pada kiranya menunaikan solat pada asar tadi, makanya sampai solid-solidkan doa untuk insan-insan tersayang jugalah hendaknya ya. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, terima kasih kepada anda, Tauri Tatap, Kakak, setiap mendengar stesen yang sama. Kembali bertemankan Ayun dan Terbabu. Waktu sekarang dah pun 5-4 boleh minit potang. Moncak potang. Osah moncak air.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

0: Kenapa kono ejang? Sobo sorabi tak kono. Ilahi. Mak dah khabar dah. Bergerak jangan tak bergerak. Mencari jangan tak mencari. Ngikutan malih. Nyudahnya gigit jari. Anima 24 minit potang sedara kepada adik-adik ni kan. Ya, maknanya kepada pendengar yang mana ada anak-anak ataupun anak buah ko kan, adiknya ko yang ada bakat menyanyi, makanya modore. Ha, sekarang ni tengah sibuk ni, tengah heboh betul tu. Makanya penerbit dan juga warga Kojo Nogori FM tengah rancak sekarang ni melakukan persiapan untuk uji bakat ataupun pencarian bakat bintang kecil. Dekat lobby, ruang lobby utama sekarang ini, tengah tu dongah tu kan, praktis cekawai bunyi-bunyian. Jadi kepada adik, jom sama-sama sertai uji bakat Bintang Kecil Negeri FM 2026 bermulanya esok 4 dan 5 Jun 2026. Maka besok hari kami sampailah hari Jumaat. Bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, mula 8 pagi hingga 4 petang. Jangan lopeh peluang ya. Sebab apa? Terhad kepada 50 peserta terawal sahaja. Yang bertuahnya cukup best kata kan, memang cukup lah kata yang dicari-cari lah selama kini kan. Cukup handa TKW. Sebab apa? 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena Festival Rentak Negeri Kepok Lisan. Jarang-jarang tau berlaku. Makanya boleh buat persembahan. Ni semua peserta akhir lah ya. 7 yang terbaik itu. Makanya akan buat persembahan kepada halayak ramai di depan umum. Lepas tu pula nak ngata, nak beritahu lah tentang syaratnya tu kan. Ada yang bertanya apa syarat itu kan. Maka untuk pertandingan pencarian bakat Bintang Kecil Negeri FM ini terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Tapi dalam pada itu jangan lupa bawa satu salinan asal CJ kelahiran atau MyKid berserta sokaping gambar berukuran pasport. Lai pencolek angin tu jangan lupa. Minus one tu. Makanya bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pendrive. Tak kisah. Peserta hendaklah juga menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat Nismilan. Contoh macam lagu Apo Konoejang tadi kan. Diiringi minus one. Makanya bawa sendiri minus one-nya. Bekas Johan, ini perhatian kepada bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, makanya tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026 sebab anda dah hebat. Bagi peluang pada kawan-kawan yang belum lagi merasuk ya. Jadi peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain juga tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini ya. Panjang-panjanglah pada semua jemput datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Mana Pak Sedaro nak ngantar anak buah? Boleh. Datanglah beramai-ramai. Silakan. Yang motatnya datang bawa anak yang berbakat nak menyanyi. Nak bawa orang apa, sedaro maro, induk eko, ambung eko, sekali bersama-sama mari sokongan. Silakan. Kompleks Penyiaran ni wasa. Makanya kocik tepat tangan Kompleks Penyiaran kami tadahkan. Jemput datang ya.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Wan.
5: Apa dek? Terkejut Wan lah.
4: Anik dah lului Wan.
5: Lului apa?
4: Anik dah lului lesen kereta Wan.
5: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
4: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
5: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
4: Untuk keselamatan Wan.
5: Asyik genah tu untuk apa?
4: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
5: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
4: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
5: Macam itu. Itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana, dah.
4: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan.
5: Duit apa?
4: Duit ambil lesen pula, Wan.
5: Alah, Wan tak kisah tu. Janji, cucu Wan tak lupa mau Wan.
4: Baik, Wan. Sayang, Wan.
3: Pesanan Hima Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Ini adalah lagu Minang Takana Jo Kampuang. Maksudnya teringat dekat kampung kita yang berada di perantauan. Makanya yang berjauhan ya, sabar-sabarkanlah hati, tenang-tenangkan perasaan ya. InsyaAllah sampai masa pulang. Baliklah ya, ambil masa tu. Kalau ikutkan sibuk kojo ni kan memang tak pernah habis. Tak pernahnya yang tak sibuk. Hari-hari colik je mata. Kojo. Tak habis. Baik saudara, untuk seterusnya izinkan ayo berkongsi. Ini bito-bito petang inilah ya yang boleh dicokau. Saudara, laporan bahawa hampir 70% belia berusia 19 hingga 40 tahun dikesan terlibat dengan penyalahgunaan dadah sintetik di seluruh negara menunjukkan ia satu masalah yang cukup serius dan juga tidak bertindak segera boleh menghancurkan masa depan belia di negara ini. Menurut agensi Atika Antidadah Kebangsaan, trend serius dalam kalangan remaja antara lain berpunca daripada dadah sintetik yang semakin mudah untuk diperolehi. Seterusnya saudara, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki hari keempat. Menurut Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal, mangsa Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada 12.10 minit tengah hari tadi di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 kilometer dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Seterusnya, Malaysia dan Indonesia akan memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi serta melindungi daya tahan rantaian bekalan susulan gangguan global yang semakin meningkat apabila kedua-dua negara bertemu pada mesyuarat Suruhanjaya bersama bagi kerjasama dua-dua hala ke-17 di Jakarta pada Khamis. Kementerian Luar Malaysia dalam satu kenyataan berkata Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat itu. Negeri FM, Moncak Potang.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Ini adalah sekelip mata kau berubah daripada kumpulan Lestari Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mudah-mudahan pendengar semua terhiburlah ya dengan lagu-lagu yang disiarkan petang ini. Selamat petang yang menjenguk di live TikTok Negeri FM. Hai Lee Slim, lagi siapa ni? Abu Bakar juga ada. It's me pun sama juga. Lagi siapa lagi? Tak nampak lah ya Tuhan. Zahal, Zahalmi, terima kasih. Banyak yang nak intai-intai kepada pendengar yang ada ngantar ucapan di WhatsApp konti ni. Antaranya, siapa dia ni kan? Ni deh. Dia katakan nak ucapkan selamat petang kepada keluarga mentua. Iaitu nenek suami saya yang berada di Alur Gajah. Dia katakan nak ucapkan selamat petang. Ini daripada Anida Muhammad Yusof. Terima kasih Anida. Mana lagi ucapan yang ada, ayo cuba baca lah kan. Yang tak sompek, maaf banyak-banyak ya. Baik, selamat petang juga pada MIB dengar Negeri FM juga. Ke mana tobohnya tu, cakapkan sekali. Baik, ada yang mengeluh lah. Kabarnya dah start kerja ni kan. Dah lupa, dah skill nak bekerja tu macam mana. Almalum lah, cuti lama kan. Daripada Raya Haji tu, bawa lah ke semalam last kan. Lupa deh maknanya cuti panjang ni macam mana lah nak mula kerja balik dengan bersemangat ni kabarnya tu. Tapi itulah, kita kena mula perlahan-lahan lah. Jangan tauhi start ataupun tauhi mula dengan mendesak-desak, menekan-nekan. Mula-mula kita buat dengan apa tugasan kecil-kecil dulu. Kerja yang kecil-kecil dulu, lepas tu susun keutamaan, apa ikut keutamaan. Kan lepas tu jangan biar semua serentak, nanti kepala pun jadi katanya banak, kata orang tu itu kan. Lepas tu boleh tidur awal lah, dah tahu besok nak kerja. Lepas tu masuk lagi perlahan-lahan, sikit beransur-ransur kan. Baiklah, tugasan Ayo dah sampai dah penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar semua. Makanya mohon maaf sepanjang Ayo mengendalikan tugasan, ku ada kata-kata yang mengguris perasaan ya, yang ada cara Ayo yang kurang selesa pendengar mendengarnya. Maafkan banyak-banyak ya. Maafkan Ayo, sesungguhnya Ayo tidak sengaja. Buat yang terbaik sentiasa mencuba. Baik salah, sesungguhnya Ayo tak sengaja ya. Apa-apa pun, sentiasa kita, antara kita, sesama kita, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan saling hormat menghormati. Walau apapun bangsa kan, kita tetap sama. Kan, hormat itu kunci utama untuk ke arah keharmonian kita, kesejahteraan kita bersama. Baik, salam sayang. InsyaAllah esok bersama lagi waktu yang sama. Ayo pulanglah ya. Bye-bye.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat dikasihi Allah SWT. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita dipertemukan lagi saudara untuk edisi yang seterusnya ini. Edisi hari ini, edisi 3 Jun 2026 sama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini insyaAllah kita ucapkan ribuan terima kasih dulu kepada Nenek Babu yang telah pun menemani anda dalam ruangan Moncah Petang bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang, dan Nadia sebelum tu pada pukul 10 sampai pukul 2 petang, dan sebelum tu lagi awal pagi lagi 6 sampai 10 pagi tadi sama dengan Farah Nasi. Dan ketika ini saya Yasin Kasim AKYK akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti, hanya di ruang ekspresi Negeri FM. InsyaAllah macam biasa hari ini kita layan dulu lagu-lagu yang pelbagai genre daripada terkini sampai tahun 2000, dan insyaAllah nanti sebelah malam nanti baru kita layan lagu-lagu retro. Okay, terus ke kasih dia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

A-N-G. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

kepak kepak kepak kebum. Wah, macam bunyi kompang pula eh. Ya, terima kasih Hedah dan juga Lan Solo sebab tadi tu Zapin usik mengusik yang di refurbish balik, yang dibuat balik supaya dia nampak lebih rancak lagi. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Lurusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Kami doakan anda semua sentiasa dalam kesejahteraan ilahi, insyaAllah. Untuk panduan kita bersama waktu solat hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson, waktu solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.20 malam. Manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.35 malam. Dan seketika kepada anda yang punya anak-anak yang punya bakat dalam bidang nyanyian, apa kata anda suruh mereka datang ke uji bakat besok, ataupun bawa mereka datang ke uji bakat ni kan. Tukar adalah anak buah ke, kalau tak ada anak sendiri kan, anak buah ke, anak jiran ke, anak saudara ke, tak kisahlah. Yang pentingnya anak-anak anda berbakat dalam bidang nyanyian. Okey, dan ini peluang untuk mereka menyelah. Negeri FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat akan berlangsung pada 4, 5 dan 5 Jun, bermula pada pukul jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pendrive. Menariknya, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi, apa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil, dan mungkin merekalah bintang masa depan yang bakal menyinar. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman media sosial rasmi Negeri FM Official atau hubungi talian 017-726-5907. Okey, terus ke kasih dia, Negeri FM, ekspresi malam.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.

Madu dan Racun, Lollipop, lagu yang popular dengan Broadly, dibawa semula lagu ini. Okey saudara, 6:59 minit petang, tinggal lagi berapa saat je lagi untuk kita menjengah ke waktu 7 malam. Okey, peralihan masa macam yang selalu saya kabarkan, daripada siang ke malam, tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menghormati kesuasanaannya, suasana lagu sebentar ini akan ke udara adalah lagu-lagu berunsurkan ketuhanan dan juga nasyid, dan menghormati waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson yang akan masuk pada pukul 7:20 minit malam nanti. Okey, tak kira di mana saja anda berada, kami doakan anda semua sentiasa dalam kesejahteraan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia di Grand FM hingga sampai bila-bila.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dan sebentar tadi saya ada lagu dari Ramli Sarip, Dato' Ramli Sarip dengan Tangan-Tangan Amal. Itulah ceritanya tentang kita kalau banyak bersedekah tanpa memaklumkan pada sesiapa, tanpa mengkabarkan kepada sesiapa. Ini cerita Allah hadiahkan keberkatan ataupun pahala yang mengalir dalam amalan bersedekah. Wih, ya Allah. Begitulah kehidupan kita yang tak lama ni kan. Semua benda yang kita ada ni semua bakal kita tinggalkan. Kita akan pergi ke sana menghadap Dia Yang Maha Esa dengan berbekalkan amal ibadah dan juga sedekah kita dalam amal ibadah kita tu, insyaAllah. Amal yang kita lakukan selain daripada doa anak-anak yang soleh-soleha, selain daripada doa kawan-kawan kita kan, kita juga mengharapkan amal ibadah kita dan terselit di bawahnya adalah salah satu perkara yang paling mudah adalah bersedekah. Even though saudara kita dah tak ada dah, orang cakap, walaupun kita dah tak ada apa benda nak sedekahkan kat orang, senyuman kita tu pun punyalah mudah Allah bagi sedekah juga. Senyuman kita boleh menyejukkan hati orang mungkin. Mungkin insyaAllah kan? Itu pun salah satu bentuk sedekah. Jadi insyaAllah kita ajar anak-anak kita dalam masa kita menantikan waktu solat fardu isyak hari ini yang akan masuk pada pukul 8.35 minit malam nanti. Dan insyaAllah saya harapkan anda semua menggunakan kesempatan ini untuk kita memberi nasihat lah kepada anak-anak kita tentang hebatnya bersedekah. Hari ini saya dah tengok ramai dah ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak mereka dalam umur yang masih kecil lagi, di sekolah rendah lagi, dah pandai dah nak belanja kawan-kawan, dah pandai nak kongsi bekal makan yang mak dia bekalkan pada dia, tapi dia kongsi dengan kawan-kawan dia yang tak mampu macam macam dia kan. InsyaAllah, Alhamdulillah, bagus, hebat untuk kita didik anak-anak ni jadi anak-anak yang sangatlah prihatin dengan suasana semasa, keadaan kawan-kawan, susah senang, faham dalam umur yang muda ini akan menjadikan mereka lebih matang, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, bertemankan YK dan suasana ekspresi malam.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

8.13 minit malam, saudara. Di mana anda ketika ini? Bersama dengan keluarga, makan malam, masih lagi sedang bercuti. Wah, alhamdulillah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Yang mana ada rezeki lebih tu, dapat buat anak jalan-jalan . Kadang bila kita sibuk bekerja ni, kita kadang-kadang terlepas peluang untuk meraih masa yang berkualiti bersama-sama mereka. Jadi insyaAllah bila ada cuti sekolah macam ni kan, bolehlah kita minta cuti dan kita luangkan sedikit masa membawa mereka berjalan-jalan, mengenali Malaysia. Taklah sampai ke luar negara. Kalau mampu, kalau kata mampu, tak ada masalah kan, bercuti ke luar negara itu terserahlah. Tapi dalam Malaysia sendiri pun banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang istimewa. Macam sepanjang minggu ini orang membanjiri Teluk Kemang akibat daripada perkabaran tentang jernihnya air. Bukan perkabarannya, memang betul pun jernih air kan, cuaca panas, cantik jernih air kat Port Dickson tu. InsyaAllah lah, kami harapkan juga kehadiran anda ke Negeri Sembilan ni, kami alu-alukan sangat. Tapi sama-samalah kita jaga kebersihan pantai kita tu, sebab pantai Port Dickson ni memang terkenal sebagai pusat peranginan negara yang terulung. Jadi kita sama-sama jaga kebersihan, dah cantik air tu, kita cantikkan juga sekitar kawasan pantai pesisiran tu kan. InsyaAllah lah, kita sama-sama mainkan peranan menjaga bumi ini yang Allah berikan dan pinjamkan kepada kita ini. Kita nikmatilah sebaiknya, tapi dalam masa yang sama kita jaga juga sebaiknya, insyaAllah. Okay, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Alhamdulillah saudara kita juga dah dapat perkabaran daripada rakan-rakan kita yang sekarang ini tengah bersiaran langsung di TikTok lah official Negeri FM. Anda boleh saksikan bahawa seluruh delegasi tim Negeri FM yang berangkat ke Gunung Kinabalu menjayakan misi Lapan Puncak hari itu selamat tiba dah. Alhamdulillah, kita doakan mereka selamat tiba ke sini pula nanti insyaAllah. Dan alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang telah berjaya menyempurnakan misi Lapan Puncak bersiaran di puncak Gunung Kinabalu selaku gunung yang terakhir. Baik, dan untuk panduan kita bersama untuk solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.35 malam nanti. Terus kekal setia Negeri FM, tak sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah saudara, seperti yang kita semua telah saksikan di TikTok Live Official Negeri FM, keseluruhan peserta misi 8 puncak diketuai oleh pengarah Puan Suhana Suratman, pengarah penyiaran Negeri Sembilan, selamat tiba ke Balai Ketibaan Kuala Lumpur International Airport, KLIA, selepas mereka menyudahkan misi yang terakhir bersiaran di puncak Gunung Kinabalu. Alhamdulillah ia berjaya dilaksanakan pada hari Isnin hari itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana semua dengan izinnya kita berjaya melaksanakan sesuatu yang sukar untuk digapai, tapi berjaya juga menyelesaikan misi ini. Alhamdulillah, 8 puncak dan 8 minggu bukan perkara mudah. Syabas dan tahniah kepada seluruh rakan-rakan kami yang terlibat sama dalam perjuangan ini, antaranya rakan-rakan penyiar kita, ada Amar, kita ada Fad, kita ada Acap, rakan-rakan teknikal pun ada sama sekali bersama-sama, ada Anip, ada Azmi, ada Siva, ada juga rakan-rakan pentadbiran juga, Syarul, turut sama menjadikan misi 8 puncak ini satu kenyataan. Okey, syabas dan tahniah saudara, tepat pukul 9 malam nanti pula kita akan ke pusat berita video Kota Media Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: masuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu nak minum.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ini adalah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Ain bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Billie Jean, Michael Jackson, saudara. Lagu yang cukup popular pada era 80-an dengan Michael Jackson sebentar tadi membawa kita ke suasana lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik untuk anda. Okey, ada dalam dan luar negara. Jadi pastikan anda terus kekal setia bersama-sama kami menerusi tiga gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Dan kami doakan apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, bersantai bersama keluarga, makan malam yang agak lewat. Dah pukul 9 lebih dah kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Mungkin pada waktu ni kita menantikan ada tetamu datang ke rumah. Jom kita makanlah sekali kan. Pun tak kisah. Yang penting kita sentiasa mengamalkan gaya makan yang sihat. Okay, InsyaAllah saya doakan anda semua. Yang penting bahagia juga lah eh. Makan-makan, gembira, berketawa, mengikat tali silaturahim. InsyaAllah manfaatkanlah hari-hari cuti ni kepada yang bekerja. Besok macam YK sama jugalah kan, kita semua bekerja, kena jugalah kerja macam biasa. Yang mana bercuti lagi, selamat bercuti dan selamat mendengar Grab FM, tak kira di mana saja anda berada.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Demikian tadi saudara, beberapa buah lagu 80-an, 90-an dalam daluan karya ke udara. Dan kami harap anda terus berhibur bersama-sama kami. Kami itu juga, kami sangat gembira, warga kerja negara FM sangat gembira hari ini. Sebab apa? Kita dah pun terima selamat selamat tiba ketibaan. Kita dah menerima rakan-rakan kita yang selamat tiba daripada Sabah menyelesaikan misi 8 jam. Aduh, hai, bukan perkara senang tau untuk mereka menyelesaikan misi ni, bersiaran di 8 puncak ni. Tapi alhamdulillah mereka dah pun selamat tiba ke KLIA tadi. Mungkin dalam perjalanan pulang ke Negeri Sembilan ni, insyaAllah kita doakan mereka selamat tiba. Dan nanti insyaAllah akan ada majlis untuk kita raikan kejayaan yang telah mereka lakukan ini. Bukan hanya untuk Negeri FM semata, tapi buat seluruh pendengar, dan bersempena dengan sambutan 80 tahun RTM. Dan ini adalah satu usaha yang cukup luar biasa, dan kita perlulah sama-sama meraihkan rasa gembira kami dan keterujaan kami di atas kejayaan rakan-rakan yang berjaya menyudahkan misi 8 puncak. Terus kekal setia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik hanya di Negeri FM.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai.

Nasib dendangan adikat sebentar tadi, saudara. 10.08 minit malam. Sekarang ni kita nak masuk ke dalam mood lagu-lagu yang taklah terlalu rancak. Dia santai-santai je. Yang penting anda semua terus menjadikan kami sebagai teman rasmi menemani anda walau apa jua situasinya. Yang sedang bekerja, yang duduk di rumah, yang kat kedai makan, yang lepak dengan kawan-kawan. Tak kisah. Menjadikan kami ni sebagai penghibur lah, kan? Yang lagu-lagu 80-an, 90-an. Kadang-kadang peminat lagu-lagu ni datang daripada mereka yang lahir pada era tu juga, kan. Jadi dia jadi siulan lah juga bila dengar balik lagu-lagu ni, menggamit memori, kan. InsyaAllah lah, harapnya itu dapat menceriakan hari anda. Bila anda ceria, kami gembira. Itulah dia kepuasan kepada pendengar yang kami sediakan, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. We are

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak somban, jangan lupa

Berpaut di Dahan Cinta, saudara Dayang Kuintan, sudah tadi 10.36 minit malam. Wah, kepada peniaga-peniaga kita yang buka Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Stesen-stesen minyak pun terima kasih juga. Kita khususkan pada peniaga-peniaga kedai makan. Syabas tanya kalau perniagaan kita maju, makanan kita sedap, kita hidangkan suasananya dengan berkualiti tinggi. Maksudnya kat sini, tempat kita bersih, kedai makan kita bersih, dengan mangkuk kita bersih, sudu, belanga kita semua bersih, dapur kita pun tersusun cantik. Alhamdulillah, bagus. Makanan pun enak-enak. Tak adalah orang kata pakai sayur-sayur yang dah lama tu kan, dah lisut kata orang. Kan tu kita ganti dengan sayur-sayur yang segar, makanan yang daging-daging yang segar, insyaAllah. Alhamdulillah, yang penting kepuasan kepada pelanggan kita, ditambah pula dengan cara kita melayan pelanggan. Walaupun sesibuk macam mana pun, kita dan pelayan-pelayan kita melayan pelanggan dengan penuh adab, penuh sopan santun. Itu menambahkan lagi rasa sedap pada makanan kita, tahu. Ha, insyaAllah. Moga dia jadi perbualan. Hari ini tak susah pun. Kalau tularlah satu kedai tu daripada info daripada social media yang kawan-kawan kita bantu sebarkan, ni sedaplah makan kat sini, daripada situ pun dah boleh bantu dah. Ditambah dengan itulah tadi saya kata, adab kita menyambut pelanggan, insyaAllah. Semoga bertambah maju jaya landaknya, ya, insyaAllah. Terus kekal setia saudara dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti, hanya di Ruang Udara Negeri FM.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Saudara, 10.54 minit malam. Bermakna tinggal beberapa minit saja lagi untuk kita ke pukul 11. Untuk kami bawakan anda sekali lagi ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk kita dapatkan berita-berita yang terkini dan sahih. Dan kita akan kembali selepas itu untuk jam yang terakhir bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam dengan alunan lagu-lagu galau jiwang terbaik. Romantis lagi, insyaAllah. Okay, terus kekasih dia. Ingat sampai bila-bila. Kita jumpa selepas ini.

0: Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kada Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Hai, saya Ziai.
4: Hai, saya Ziti.
3: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
5: 92.6, 95.7, 107.7.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

menepati janji anda, saudara, menemani anda ketika ini di jam yang terakhir dan ruangan ekspresi malam Negeri FM bertemankan YK, insyaAllah. Dan seperti yang telah dikabarkan, lagu-lagu jiwang romantis kalau akan kudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Semoga ianya dapat merawat hati kita. Kadang-kadang lagu-lagu ni dapat juga membuatkan kita rasa sedikit lega. Dan kerana lagu-lagu ni juga ada kalanya secara tak sengaja berkait dengan kehidupan kita. Semoga ianya juga dapat menyemarakkan kasih sayang sisi keluarga antara seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami, suami isteri kepada anak-anak, anak kepada ibu dan ayah, dan seterusnya kepada kawan-kawan, saudara mara. Semuanya itu berkait daripada rasa kasih yang kita semaikan dalam rumah. Kalau lagu-lagu itu boleh menyemarakkan rasa kasih sayang kita, kenapa tidak kita nyanyikan bersama-sama? Atau sekadar mendengar untuk melegakan hati yang mungkin sedih, yang mungkin pilu. Kerana kadangkala dalam keadaan kita sedang bersedih itu, ingat seketika waktu kita sedang berbahagia, mungkin itu akan sedikit membantu hubungan kita, insyaAllah. Kekal setia Negeri FM

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Negeri FM.
6: Negeri FM.
7: Negeri FM.
8: Negeri FM.
9: Negeri FM.
10: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Cinta rendangan Melly Goslow dan juga Krista Yanti, saudara. 11.39 minit malam. Cinta yang kadang-kadang menghadirkan kekeliruan, yang baru saja berputik mendatangkan pelbagai kemusykilan, syak wasangka, rasa tidak puas hati, tidak bertoleransi, tidak ada kata-kata yang dapat memenangkan sesiapa. Namun itulah proses, proses dalam kita mengenal hati budi seseorang sebelum kita angkat dia menjadi insan yang istimewa di sisi kita, sama ada untuk menjadi seorang suami ataupun seorang isteri. Ini adalah proses, proses untuk kita kenal bahawa pasangan kita cukup memahami kita. Mencari pasangan yang memahami adalah satu perkara yang cukup sukar. Andai kata Allah hadirkan pada anda pasangan yang cukup memahami anda, bersyukurlah, kerana mereka yang memahami ini akan mengerti apa yang ada dalam setiap sudut perilaku kita, baik daripada tutur bicara ataupun tingkah laku kita. Kerana mereka lah orang yang memahami. Kalau kita sedih tak bercakap, mereka faham dan mereka tahu. Itulah dikatakan naluri kebersamaan. Moga anda ditemukan dengan pasangan yang anda kasihi. Kalau masih lagi keliru, insyaAllah buatlah istikharah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk yang baik untuk anda mencari pasangan yang hebat. Terus setia bersama-sama kami dan Ruangan Ekspresi Malam Bertemankan YK.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Saya Inosi, Dato' Awi dan juga Wing Saudara membawa kita ke titik akhir pertemuan untuk edisi hari ini. Ampun dan maaf saya minta kalau ada salah silap sepanjang bersiaran bermula pada pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Dan moga ada hari lain untuk kita dipertemukan lagi, untuk saya berpeluang menghiburkan anda lagi, InsyaAllah. Dan seketika tepat pukul 12 malam kita akan pinjamkan seketika siaran ini ke National FM sama-sama rakan-rakan di National FM. Dan esok pagi tepat pukul 6 pagi Farah Nasri akan mengambil alih siaran Negeri FM untuk menceriakan anda semua. Dan kepada adik-adik yang mungkin berminat untuk menyertai uji bakat bintang kecil, masih ada lagi ruang besok, jangan lupa hadir awal pagi untuk buat sesi pendaftaran. InsyaAllah pukul 10 pagi kita akan mulakan sesi uji bakat bintang kecil Negeri FM. Okay? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

12 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.37, minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Game Roh Hantu bersama-sama dengan anda, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu, kita nak terus berjaga, terus layan. Sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Sebagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan Geng Burung Hantu.

0: Si pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, singgah lah punya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Reza, untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda lagu-lagu terbaik. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Jam yang seterusnya menerusi Nasional Game Puluhan Tu 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game Puluhan Tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya, selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Puluhan Tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Heda bagi kiss, semoga murah rezeki. Rizky Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pashkat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Abang Lori, namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Pakai Temizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayuh kita layan, ayuh kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan mendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Cici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Eh, ucapan sahabat-sahabat kita. Ha, betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Eh, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik game berhantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam game buruh hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Kles. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim . Saya Wah, selamat pagi game buruh hantu, hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift syurga murah rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nampak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagi ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Silas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapal.

Basabere pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akhafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak. Di mana lagi? Di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita, membawa kita ke lembayan lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Baik Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi. Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah DJ malam ni. Ay, jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Ay, gitu. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya air dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Itarozaya, Kasub, Daburo, Renova, Hazli, Zahbaha.

Warga Jumain, Kerobok, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chor, Aida Akmal, Zalina Zaid, Nida Wahida, Nizam Lati, Duras, juga Nur Aziza, Indun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslina, Ari Pasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shop, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping-tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM eh. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita juga kita diberikan kesihatan yang baik. Dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Ah gitu kan, manis kan. Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

Ramai yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih yang masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kita enjoy cuti tu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Ia lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita. Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke sehari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak ceritakan, gebor tak silap saya, kan? Gebor tu selimut lah, kan? Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara, kan? Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game rohan tu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game rohan tu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On game rohan tu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik game rohan tu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Rohan tu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkunti. Siaran Game Rohan tu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Ontai Mansur. Tadi ni dan juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Johas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Si, layan game rohan tu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game rohan tu. Terima kasih, Syah. Johas Mizi dekat Jepang, luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahang Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi ayo lekat terus, masihnya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: batu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Dalam tajuk Salam Subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam deep konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telefon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul tak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, ketangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu, ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun, tuanku. Bau, wow, ampun, tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa, dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu ada yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata, benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: berkicau, secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini. Pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Borong Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Polis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Borong Hantu hari esok seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menjadikan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

إمام آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Negeri FM yang sampai bila-bila bertemankan saya Fahad Nasri. Assalamualaikum, selamat pagi untuk edisi hari ini kan. Hari ini hari Khamis 4 Jun 2026, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kan, saya Fahad Nasri. Hari ini teman anda seorang-seorang seperti biasa, so, dalam radar pagi okay, daripada jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, pendengar-pendengar semua yang mendengar sekarang ini kan, di kita punya 3 frekuensi utama iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan saya Fahan Azri pada jam sekarang 6.32 minit pagi. Alhamdulillah berdengar semua kan. Jadi pada kongsikan sedikit info cuaca menerusi Map Malaysia kan, diramalkan pagi tadi saya keluar rumah baru lepas hujan. Itu pagi tadi kan. Sejak lagi apa cerita. Jadi untuk pagi ini diramalkan tiada hujan dan petang pula hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala malam pula tiada hujan. Jadi untuk keseluruhannya untuk hari ini, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi pendengar-pendengar semua kan, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An kan, info cuaca ke info trafik ke, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Baiklah yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, ataupun boleh download RTM klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM. Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Itu dia Haru Subur di Hati menghiburkan anda semua pada jam 6.5 minit pagi. Baiklah pendengar semua, nanti pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi dan selepas itu sambung balik bersama Sefana. Jadi untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUTKNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, semada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Gosun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

Itu dia. Tiada lagi aku daripada Rusty Blade menghiburkan anda pada jam 7.19 minit pagi. Alhamdulillah berdengar semua. Terima kasih yang mendengar sekarang ni di 926, 95.7 dan juga 107.7. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya Fahan Nasri menemani anda dalam Radio Pagi seperti biasa daripada jam 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi nanti. Ini adalah jam yang kedua bersama anda semua, kan. Apa cerita tu, dah makan ke belum, kan? Dah minum ke belum? Apa tu? Ada yang memandu sekarang ni, tadi memandu. Semoga sama sampai ke destinasi, pandu cermat jiwa pun selamat. InsyaAllah nak ucapkan selamat pagi kepada Afiq, kan, yang sekarang tengah memandukan on the way ke Sungai Long katanya. Semoga baik aja, kan. Pandu cermat jiwa selamat. Okey, semoga sama sampai ke destinasi. Tak, bawa kereta hati-hati. Kalau pendengar-pendengar semua ada info trafik, info cuaca nak kongsi dengan Pak An, boleh WhatsApp Pak Andi Konti di talian 0126030603 di sekitar penyiaran Tuanku Muhammad sekarang ini, kan. Cuaca agak redup-redup, kan, macam merendang, kan, macam nak hujan, kan. Macam mana pun, insyaAllah, kan, kita doa baik-baik aja, kan, kepada abang-abang rider kita yang nak keluar buat penghantaran naik motor tu, kan. Intai-intai cuaca dulu sebelum keluar rumah. Intai-intai cuaca dulu sebelum bergerak, kan. Kita nak pastikan, yelah, tak nak lah abang-abang rider kita, kakak rider kita, kan, kena hujan, kan. Nanti demam pula. Okey, jadi kita jaga juga kita kesihatan sebaik mungkin, tau. Macam mana pun, jangan lupa juga untuk ambil breakfast, makan pagi, minum pagi, kan. Jangan ambil ringan benda ni, kan. Sebab kadang-kadang pendengar-pendengar kita, kan, ada yang golongan kita ada yang gastrik. Jadi kalau gastrik tu macam biasalah, tak boleh lah kita lambat makan. Isi perut itu yang pasti. Isi perut, kasih perut tu penuh sikit, kan, kenyang-kenyang, kan. Sesantai amat-amat, barulah mulakan hari anda dengan senyuman, dengan Radio FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Nogoy FM ingat sampai bila-bila pendengar. Semoga terima kasih pilih Nogoy FM sebagai teman anda di mana sahaja anda berada. Kan mana memandu sekarang ni atau di memandu, semoga sama sampai ke destinasi pandu coklat jiwa pun selamatkan. Yang dengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu deh gelombang utama Nogoy FM. Baiklah, apa nak bagi tahu semua sekali kan, untuk pendengar setia Nogoy FM kan. Okay. Ada anak-anak yang berbakat dalam nyanyian. Jadi inilah peluang yang baik untuk mereka semua nak menyolahkan. Jadi Nogoy FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil. Bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur daripada 7 hingga 12 tahun. Dan jadi uji bakat ni akan berlangsung pada OMPEC, iaitu hari ini dan 5 Jun pada hari esok. Bermula pada jam 8 pagi hingga lah OMPEC petang. Botompek kat mana ni? Kat Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jadi kan peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran dan atau MyKid. So, koping gambar berukan pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Jadi, yang best ya kan, yang menariknya kan, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Noi 9 diiringi dengan minus one. Jadi, ibu bapa kat luar sana, jangan lopengkan peluang ni untuk mencungkil bakat anak-anak anda semua, okay? Jadi, mana tahu mereka lah bintang masa depan yang bakal menyinar. Jadi, untuk maklumat yang lebih lanjut, senang saja. Boleh layari media sosial rasmi Nogoy FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok, ataupun boleh telefon kita di talian 017-726-5907. Nogoy FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,